zamane yutsuk yahudi ni khong zadmet yang chitsu khong khunti mahalle makhsus bas yutsuk yang munis de mahalla la getu zere zere chu dena chuga ngachang hindustani ni halat pondya songse pin junubi afrika yutana achutun bache chisme songse pin snani namja nok yahudi ni khontes khontang duniya yang nok cham chi qom yutna dun bache gelba khodashinas sambat pin chu duni zdeya nok khodas khoika saza tang masung dena chuga hindu ni sang arya khunti phonun la hindun la anariya yani gher muhazib samet chu yang dichok lasnganun is base hindustaniun khontang junofi afrikan chesmet songse chuk musulmanun na parsi ni halat pong ngatang hindustan pan na yambo dena zostao che chuk ngachang junofi afrika kulli zere zere chuk hindustan yanu kulli zere bana chi zere in zere bana ngati mazdur la zere amma junofi afrika dilafuz po manar chesmet chi base zere bache chuk duni mafhum po ngates achu zere zere dya chok shik base zere chuk ga mahalle de zadmetuni mahalle yotna kato de mahalla la kulli bade zere chuk johannesburg ga mahalla chik chik chai chuk du chok se yang malsa khachi ga hindustaniun di mahalla nyanuk son se kiraye ka dugat chuk amma malsa khachi ga lochik kam lorgya chana khongis patta hasil basyo chuk de mahalle anuk lo balo mi skete nyons yang rogbao de chugalus yang mi nis kule kulea chunche jaga chi anuk khontes gozara base dugat chuk strangbu na bazar gangma misoks momosung municipality committees chaksa ni safai eltijok safai be khong achang intizam chik metsuk destro leka hefzan e sihat donayang osmet natun min labiar chuk sadagunika oti shmang metsuk dona de mahallani tarqif ya lazbok zerbi khong is chite aspera metsuk safai sperao eltijok ga hindustani de duk suyotna de becharan safai metpa hefzan e sihati usulun khonga takhsa metsuk de feresna municipalities khonga tang metsuk parzi di chok lasun ravens karsu ka to som minsuk pana di chok cha cha men mapa amma duniya yana gami rangi fail phang se soma yule nanuk abat son set nakato khonges de anuk ane free guzara be phia ya rang rozgar e phia dona karobar e talashanuk yong se insuk yang junubi afrika chakan hindustani nang modpo sabak misil khan dona garib yatsuk khonga madati zarurat chetsuk khong irgap na chonglen bakhan khachik talimi afta yatsuk hindustani na yongs khan amma ngincir si se jonshik pula municipality mujrbana ghaflat po engos pa soma yul khachi anuk hindustani ni jahiliyat po dona de anu abadi khomo chachas pos base de mahalla ne anu gandagi mana momosong setsuk municipality panis di mahalle halat po rgalbar chuk sambe badal la khongis dianu gandagi songse jun phista phi maur gosha duk zere khongis de ka samba ta chuk yang majli se waza qawanin chek cho se di hindustani un gama bedakhal be ijazat len se chuk dis halat pe anuk johannesburg ga mana las momo ba pho dis pe rao yaqini in ki ga mahalla chanuk insan chi duk se na de khar khor pula khos de sakhat pe abad be yang kule kulia khongis ejara de sakhatun tabasung rangkhasusimi ka de sakhatun intiqal be muqaddima adalat yanu lebasung pagzi kiraya dukskhan munis municipality shart khachi gyochuk dun manzur yot naga to khong duk payancha do met narik adalat yanu appeal bacha pagzi adalat yang municipality panis muqarrar base yot khan raqum bu bache khyomo tangma ka to phok narik de kharchao municipality pa tangma phokochuk mi motpos dashmang panuk nga wakil chus amma di muqaddima ni kana ngas panelen ma nga munasib chi mashes de feres na ngas de myun lazes ki ngas muqaddima gangma lenet amma muqaddima rere sirf pont chu changas lenchin ga muqaddima chanuk nar gyal nakato adalat ana thokhani kharcha nga thokcha jare yang ngas khong azer basong nga thokhan di penen anuk na phet pongas garib unifia hospital chik stochain jare zer basong yaqin in sakht hate tuk tuk nishusum narchu muqaddima ni anuk na nga chik chik nakam sung ni fees pos base raqumang manamong mo jama sung amma indian opinion la barmed la pene rgos pat pin nga itu yot pao solang so pond khong ngas nazir baz yang di muqaddima ni fia nga sakht mehnat ang bar gos myun hamesha nga ni ambo khore duk pat pin yang di mi ni anuk na khyarek po bihar dona yang dya kharkhori zilla ni anuk na yotsuk dona junubi hindustan ni anuk na mi khachi gi ong se yotsuk goma goma